Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Cuma menurut gue ya, haji, ibadah haji di Arab sendiri sudah berlangsung, dan kloter dari jemaah Indonesia sudah mulai berangkat dari beberapa minggu yang lalu, dan juga sudah ada yang mendarat di sana. Dan cuaca haji 2026 ini diprediksi ekstrim ya, suhu di Mekah itu bisa tembus 47 derajat celcius, itu tinggi banget. Kita aja 37 menuju 40 aja udah pusing, keliengan ya, meradu-radu ya, terus apalagi bahasanya hoyong ya, ini 47 loh, hampir 50 derajat celcius, wow. Jadi Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi atau National Center for Meteorology NCM memperkirakan cuaca sangat panas akan melanda Mekah serta kawasan tempat suci selama musim haji 2026, dan suhu diperkirakan mencapai 47 derajat celcius, sementara angin permukaan yang kencang disertai debu dan pasir bisa berterbangan, terutama pada siang hari saat jutaan umat berkumpul menjalankan ibadah haji. Kepala Eksekutif NCM Aiman Ghulam mengatakan ya, kalau suhu dari awal Zulhijjah hingga hari Tarwiyah pada hari ke-8 bulan tersebut diperkirakan berada kisaran 44 sampai 47 derajat pada siang harinya. Dan ini coba tampilkan kutip dari Gulf News ya, tingkat kelembapan diprediksi berada di kisaran 10-40%. Waduh, lembab banget. Adapun angin barat daya hingga barat laut diperkirakan bertiup dengan kecepatan 15-40 km/jam. Itu angka yang kencang sekali loh teman-teman berdua ya. Dan mulai hari Arafah hingga 13 Zulhijjah, kondisi cuaca diperkirakan tetap panas dengan langit cerah hingga berawan. Dan menurut Ghulam juga ya, aktivitas angin ini diperkirakan terus berlangsung dan menyebabkan debu pasir berterbangan di sejumlah wilayah. Wow. Dan NCM juga ini memperingatkan ya, potensi badai petir di dataran tinggi Provinsi Taif ya. Kondisi ini dikhawatirkan yang meluas hingga kawasan tempat suci dan memicu arus udara di bawah yang dapat mengangkat debu dan pasir. Kita doakan para jemaah Indonesia di sana sehat-sehat terus, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, abang, kakak, nenek ya, kakek ya, ayah, bunda, paman, cik kita ya, tante kita di sana, Yahcut kita di sana, semoga sehat-sehat terus ya, bunda kita di sana sehat-sehat terus ya, dan bisa sampai balik lagi ke Indonesia dengan selamat ya, kondisinya terus sehat-sehat. Ini kondisi 47 derajat itu angka yang sangat tinggi dan sangat panas. Jadi kita doakan yang terbaik dan semoga hajinya bisa berjalan dengan lancar, berkah dan juga mabrur. Amin, amin, amin, amin.

0: 저걸 합니다.
1: 스파다!
2: selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
1: Produa FM.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mamani, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan

0: semakin banyak.
1: Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: again.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 ya. Seperti biasa nanti Tom Liga ya itu bakal ngobrol dengan salah satu tokoh anak muda yang juga sangat peduli terhadap prestasi olahraga yang ada di Aceh sendiri. Nanti kita bakal ngobrol ya bersama dengan Wakil Ketua 1 KONI Banda Aceh yaitu Bang Zahir Syah Umardi ST. Beliau ini aktif dalam pembinaan atlet muda yang membawa anak-anak mengikuti kompetisi nasional maupun internasional. Jadi nanti kita bakal ngobrol sama beliau di jam 9 sampai jam 9.30. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, masih barengan dengan Tamlik ya. Nanti kita bakal ngobrol sama beliau dengan tema Piala Dunia 2026 dan masa depan atlet muda. Next, kita bakal puterin spesial untuk kamu. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi by Hi-Fi.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan. Bisa patahkan kakiku, tapi

0: Halo teman Pro 2, seperti yang sudah Tamlika janjikan ya tadi, kita bakal ngobrol dengan salah satu tokoh yang sangat disegani ya, luar biasa, atlet muda juga dalam pembinaan atlet muda, berperan aktif juga, dan nanti kita bakal ngobrol bersama dengan Wakil Ketua 1 KONI Banda Aceh, Bang Zahir Syah Umar DST. Kita bakal ngebahas Piala Dunia 2026 dan masa depan atlet muda. Gimana kabarnya Bang pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Walaupun suasana mati lampu, tapi kita tetap semangat.
0: Alhamdulillah, memang lagi mati lampu Bang. Tapi aman ya di rumah sekarang, sudah hidup ya Bang?
1: Bergilir, tadi malam hidup dan sekarang mati lagi. Okay. Tapi ya, gimana?
0: Okay, memang kondisi yang gak bisa kita prediksi Bang ya.
1: Benar.
0: Selamat pagi Bang Zahir. Nah, kita bakal ngobrolin Piala Dunia 2026 dan masa depan atlet muda. Abang ini kan juga aktif dalam pembinaan atlet muda dan membawa anak-anak nih ngikutin kompetisi nasional maupun internasional. Bang Zahir, boleh ceritakan sedikit gak Bang, bagaimana awalnya Abang aktif ya dalam pembinaan olahraga anak muda?
1: Baik, terima kasih. Pertama, memang saya sejak dari muda memang sudah aktif ya, di khususnya sabang olahraga sepak bola ya. Kemudian juga saya membina ada satu di kampung ya, kita bina klub, satu klub yang khususnya untuk pembinaan anak muda. Kemudian saya berlanjut dengan teman-teman, beberapa teman yang sevisi ya. Pertama, kami melakukan sebuah kompetisi. Jadi ada beberapa klub yang tergabung di dalam satu wadah. Kita buat kompetisi, kompetisinya itu Latansa. Itu kita gelar di PD pada saat itu. Itu kompetisi itu berjalan 4 bulan. Jadi layaknya home away gitu kan. Sampai, dan di situ banyak melahirkan pemain-pemain juga. Kemudian saya berlanjut pada tahun 2007 bersama teman-teman juga, beberapa tokoh sepak bola Aceh, kita berinisiasi untuk membentuk sebuah komite Liga Aceh atau K-Liga pada saat itu. Kita istilahnya naik lagi, yang kita putar kompetisi ini adalah antar kabupaten dengan format kompetisi pada saat itu masih home turnamen lah, kita belum mampu untuk home way. Dan itu luar biasa juga, hasil daripada juara kompetisi itu kita bawa ke Australia dulu. Ikut Arab Fra Game. Ya, Arab Fra Game itu tahun 2009, dan luar biasa anak-anak kita pada saat diberi kesempatan ya bisa berprestasi. Yang kita hadapi juga di sana bukan tim biasa ya, sekelas tim nasional seperti Timor Leste, kemudian juga ada Macau kan, dan ada beberapa tim-tim lokal. Dan tahun pertama keikutan kita ke sana itu kita bisa masuk final, walaupun kita ya di peringkat kedua pada saat itu ya, kalah dengan Timor Leste karena Timor Leste sudah tahu watak dan karakter kita, jadi anak-anak kita banyak diprovokasi sehingga ada 4 kartu merah.
0: Waduh. Harus,
1: jadi itu menjadi pengalaman. Di tahun berikutnya, tahun 2011, kita bawa lagi tim Aceh, dan pada saat itu kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya, ya kita perbaiki ya. Pertama, mengendalikan emosi ya, emosional ya, emosional daripada pemain-pemain. Dan alhamdulillah di tahun 2011 kita juara.
0: Oh, luar biasa.
1: Dimana kita ya, kita dimana mengapa istilahnya mengalahkan tuan rumah pada saat itu 1-0 balik ke Indonesia. Kemudian PSSI mengapresiasi kita dengan menunjuk kita sebagai timnas Indonesia untuk AFF U19 di Myanmar pada saat itu. Itu pengalaman internasional saya. Kemudian saya juga aktif melaksanakan sebagai EO ya, EO kompetisi sepak bola ini, khususnya mungkin yang paling besar di dunia ya, Danon. Dan sepak bola Danon. Danon ini kan salah satu ajang kompetisi yang diakui oleh FIFA untuk Piala Dunia Anak-anak usia dini. Sponsori oleh Danon. Kemudian duta besar Danon itu adalah Jidan ya, Jidan. Jadi tahun 2012 kami ditunjuk oleh Ketua PSSI pada saat itu Pak Jor Arifin untuk melaksanakan kompetisi di Aceh kerjasama dengan Maestro Sport dari Jakarta. Alhamdulillah Aceh kebetulan pada saat itu juara nasional.
0: Wow,
1: keren. Juara nasional, kami ikut mendampingi tim Aceh untuk Piala Dunia pada saat itu dilaksanakan di Warsawa, Polandia. Di Polandia kita hadir di sana untuk mendampingi anak-anak dan di sana benar-benar walaupun anak-anak tapi seperti Piala Dunia benar-benar karena mereka menggunakan jersey kemegahan tim nasional masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi kita lihat Argentina, Brazil, kemudian Jepang, Prancis. Jadi di situ juga banyak hal-hal atau ilmu-ilmu yang pengalaman lah yang kami dapatkan selama kami ikut membawa anak-anak ke sana. Mungkin itu.
0: Oke. Luar biasa, mulai dari aktif di lokal dulu, terus nasional, bahkan ke internasional udah pernah bawa anak-anak ke Warsawa tadi, Polandia. Wah, yeah. Luar biasa. Pengen dong, Bang. Oke. Selanjutnya nih, Bang. Kan kita tahu ya kalau pembinaan usia muda ini jadi lirikan yang sekarang ya, jadi perhatian penting ya. Sebenarnya seberapa penting sih, Bang, menurut Bang Zahir sendiri untuk pembinaan usia muda untuk atlet?
1: Kenapa penting? Sangat penting. Karena sebuah prestasi itu butuh proses ya, tidak hanya instan. Artinya kita mempersiapkan segala sesuatu sejak dari mereka masih muda lah, masih usia dini. Karena apa? Di usia ini adalah golden age, artinya usia emas ya, di mana mereka memori mereka itu masih kosong, masih belum macam-macam. Belum di ini, jadi sangat mudah mereka menyerap, menerima informasi atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh pelatih. Nah, itu yang kemudian juga tidak lupa kita juga membentuk karakter mereka, karakter mereka, kecerdasan mereka dan keterampilan skill, basic skill ya. Basic skill, karena seorang pemain itu harus memiliki basic skill. Jangan sampai nanti dia bagaimana dia mendribble, shooting, ya kan, heading, kan macam-macam itu bisnis itu dia ya harus kita pastikan dia melakukan dengan yang benar, bukan meniru, tapi dia benar-benar diberitahu oleh pelatih bagaimana yang benar sih untuk teknik-teknik dasar tersebut. Kemudian ini juga menjadi fondasi utama untuk sebuah prestasi ya. Nah, kalau ini tidak kuat fondasinya atau basic skillnya nggak kuat, maka dapat dipastikan pada usia berikutnya, ya apalagi sudah remaja itu sudah tidak konsisten, sudah hilang. Ya. Banyak sekarang kita lihat pemain muda kita, tipe mudanya oke, tapi pada saat remaja sampai dewasa sudah tidak muncul lagi. Itu juga. Nah, kemudian di usia dini ini juga pembentukan karakter itu sangat penting. Sangat penting ya, bagi mereka karena harus kita tanamkan juga nilai-nilai moral, kedisiplinan, sportivitas ya. Mereka silakan mereka bermain keras ya. Mereka harus tahu apa itu sportivitas. Sportivitas itu bukan hanya mudah diucapkan dengan hanya diucapkan saja, tapi dalam mengaplikasikan di lapangan juga harus benar-benar itu kan. Boleh kita di dalam lapangan agak bermain, kita enggak bilang-bilang kasar tapi keras ya. Tapi setelah selesai itu kita kembali lagi menjadi sahabat, menjadi teman kan. Nah, itu jangan sampai kan sekarang banyak di liga kita lihat ataupun di mana terjadi kericuhan ya, terjadi ini itu juga bisa disebabkan oleh pemain sendiri yang memprovokasi terprovokasinya penonton dan sebaliknya ya itu. Mereka ini harus benar-benar ditanamkan mental ya, karena sehingga mereka apa, mental pantang menyerah. Jangan sampai mereka begitu bertanding turunkan lapangan melihat lawan sebelum bertanding sudah kalah itu kan. Nah, ini juga harus ini, jadi sejak usia dini inilah yang perlu ditanamkan. Kemudian juga ya dukungan dari orang tua juga harus benar-benar maksimal ya. Harus memberikan anak itu, jangan sampai kadang-kadang ada anak-anak ini punya keinginan, punya mimpi, semua orang punya mimpi ya. Tapi ya bagaimana kita ini bisa memberi dukungan untuk mewujudkan mimpi mereka. Mungkin itu.
0: Oke, berarti pondasi dari basic, dari mental, dari attitude juga sudah harus sangat penting ya dari usia muda berarti Bang ya. Oke, nah kita tadi ngomongin ada sedikit tipis-tipis Piala Dunia. Bentar lagi kick off di bulan Juni pertengahan ya kalau nggak salah Tamlika. Nah, menurut Abang sendiri nih Bang, apakah Piala Dunia 2026 ini bisa jadi momentum nih untuk ningkatin semangat olahraga anak muda terutama yang ada di Aceh?
1: Sudah pasti Piala Dunia ini adalah suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh warga dunia ya, bukan hanya kita. Apalagi tahun ini adalah luar biasa, tahun pertama yang dilaksanakan di tiga negara ya, dengan jumlah peserta itu 48 tim yang dulunya kan 32 ya.
0: Benar.
1: Di mana perwakilan dari setiap benua juga bertambah, seperti Asia ada 8 tim, Afrika. Artinya apa? Di sini melihat kualitas daripada tim-tim di seluruh dunia ini hampir merata, sebenarnya sudah hampir merata, walaupun didominasi oleh Eropa dan Amerika Latin ya. Piala Dunia ini juga menjadi suatu motivasi, terutama bagi anak muda nih, anak muda, karena mereka semangat untuk mendukung ya, pertama mendukung jagoan-jagoannya ya, jagoan-jagoannya di tim nasional, pasti semua anak-anak, dan ini menjadi motivasi mereka untuk mimpi mereka, untuk membangun mimpi mereka. Nah, ini sangat-sangat penting. Juga Piala Dunia ini bukan hanya berpengaruh kepada anak muda, juga secara ekonomi ya, secara ekonomi dengan sekarang kan pernik-pernik, kemudian jersey-jersey timnas itu sudah mulai dijual ya, dijual, dan itu tidak terkecuali di tempat diselenggarakan, tetapi sampai seluruh negara, karena kita masing-masing begitu kita pingin dukung tim ini, kita tentu harus mempunyai atribut-atribut tim itu ya, misalnya sal dan ini juga. Kemudian juga sekarang kita lihat kalau untuk di samping itu untuk pengaruh sosial budayanya juga sekarang banyak grup-grup komunitas sudah membuat nonton bareng ya, nonton bareng ya. Nah, ini juga sudah di kafe-kafe ya. Ya, mudah-mudahan momentum ini betul-betul bisa membangkitkan gairah ataupun semangat daripada anak muda ya, khususnya Aceh ya. Bisa mereka bagaimana harus bisa menjadi idola mereka, idola tim, idolanya.
0: Iya benar.
1: Misalnya kalau sekarang ada beberapa pemain yang mungkin ini momen terakhir di Piala Dunia ya, pemain senior, bintang-bintang seperti Ronaldo, Messi mungkin masih ada, Neymar kembali juga sudah dipanggil masuk ke tim walaupun udah senior, tim Brazil. Ini juga mewarnai Piala Dunia ya saat ini. Artinya saya sangat yakin dengan Piala Dunia ini semangat anak-anak kita atau Aceh ya, itu terutama anak-anak yang selama sekarang di Aceh kan banyak aktif sekolah sepak bola. Benar. Akademi sepak bola. Saya juga sangat apresiasi kepada orang-orang tua. Jadi bukan hanya mereka kayak dulu, kita dulu datang sendiri, jalan sendiri. Kalau sekarang dianterin, ya kan? Dianterin oleh orang tuanya, layaknya seperti sekolah lah. Sekarang luar biasa. Apalagi mimpi orang tua juga bagaimana anaknya satu saat bisa menjadi pemain profesional, ya kan? Karena ini kan sepak bola juga ini kan investasi. Investasi dia, karena pada saat dia seorang anak ini bisa, seorang atlet ini bisa melangkah ke profesional, tentunya dia luar biasa mendapat kesejahteraan ya, kemakmuran. Kita lihatlah bagaimana di tingkat nasional aja sekarang pemainnya sudah masuk timnas, itu sudah nilainya sudah tinggi gitu. Mungkin itu.
0: Ya kita tahu Piala Dunia itu pasti ditunggu-tunggu, plus juga kita bisa ngelihat figur-figur terkenal dan termotivasi lah anak-anak ini melihat misal atlet-atlet yang kelas dunia. Oke, selanjutnya nih Bang, gimana nih Bang, Abang ngelihat potensi atlet muda Aceh khususnya saat ini, dan juga gimana nih Bang peran dan dukungan pemerintah khususnya pemerintah Aceh nih dalam mendukung pembinaan atlet sepak bola usia muda?
1: Baik, ini juga hal yang sangat penting ya. Kalau kita misalnya dari pihak para pelaku ya, pelaku melaksanakan pembinaan, rutin melakukan program pembinaan, tetapi kalau nggak ada dukungan dari pemerintah juga, ini tidak berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah memang selama ini ada dukungan dari pemerintah ya, kepada pemerintah, tapi kita berharap juga agar mungkin bisa ditingkatkanlah dukungan-dukungan ya, baik dari segi anggaran ya. Nah, karena ini sebenarnya di klub-klub atau akademi ini mereka melakukan pembinaan hampir untuk latihan sepak bola segala macam kan. Kemudian kalau fasilitas latihannya juga ya, sarana dan prasarana juga kalau memang bisa didukung oleh pemerintah ini luar biasa. Tapi yang penting sekali adalah tidak hanya mereka berlatih, karena mereka akan ada menemukan titik jenuh ya kalau berlatih terus tanpa ada kompetisi. Ya mungkin di sini perlu kehadiran pemerintah bisa ataupun regulator ya atau yang terkait dengan sepak bola ini bisa mengadakan kompetisi-kompetisi reguler ya, untuk usia dini ini ya. Misalnya jangan selama ini mereka saya lihat mereka tetean sendiri buat kompetisi kemudian arahnya itu tidak berlanjut ya, tidak ada arah kemana. Dan sekarang ini sangat berharap misalnya ada kompetisi dari pemerintah yang reguler ataupun dari pihak-pihak swasta yang mereka juga punya tanggung jawab sosialnya melalui CSR-nya ya. Bisa membuat ke sebuah event tahunan, kemudian nanti jenjangnya kemana, kalau juara di sini kita bawa kemana gitu kan. Jadi itu juga menambah motivasi anak-anak ya. Karena event-event di lain di nasional, di regional juga, di negara Asia itu banyak sekali event-event di yang tingkat usia dini ya. Karena saya kemarin mendapat undangan juga nih untuk bulan 6 ada disampaikan undangan, ada nggak tim dari Aceh atau Indonesia yang bisa ikut di Thailand di World Cup gitu kan. Cuma ini kan kita perlu dukungan ya kan. Dukungan mungkin kalau dari awal kita sampaikan orang tua siap mendukung, tapi ya semuanya kalau bisa jangan full adalah subsidi ataupun dukungan dari pemerintah ya. Kalau saya pemerintah selain menyediakan sarana dan prasarana juga kompetisi ini yang penting sekali. Jadi dibuat kompetisi reguler sehingga mereka ini tidak bosan, dan melalui kompetisi lah lahir bintang-bintang. Bintang itu kan lahir pada saat ada event, ada kejuaraan. Jadi berjenjang, jangan hanya untuk ini ada, karena jenjangnya ada 10 tahun, 12 tahun, ya kan? 14, 15, sampai 17 usia remaja. Nah ini, karena nanti kalau sudah masuk ke usia itu sudah ada, memang PSSI ada melaksanakan suratin dari usia 13, 15 ya, ke 17. Tapi kalau bisa ya ada, bukan hanya satu istilahnya ya, ada beberapa juga yang kompetisi-kompetisi. Saya lihat di Jepang, saya juga baca-baca, di Jepang itu malah sepak bola itu, kenapa Jepang sekarang itu luar biasa kemajuan sepak bolanya ya. Sama mereka sudah setara dengan Eropa. Terakhir mereka bisa ngalahkan Brazil di, di apa, friendly match kemarin 2-1 kan. Ini loh, karena mereka sepak bola ini sudah masuk ke kurikulumnya pendidikan. Jadi setiap sekolah itu punya lapangan sepak bola. Kemudian mereka ekstrakurikulernya itu, ekskulnya setiap minggu itu ada turnamen kompetisi. Kompetisi jadi mereka selain ada klub-klub juga di sekolah memang rutin dilaksanakan ekskul itu untuk olahraga ya, sesuai dengan bakat minat anak-anak ini. Kalau yang bola berarti bola kan, tapi dibuatnya kompetisi antar sekolah. Ini sehingga sekarang kita lihat hasilnya luar biasa. Mungkin itu harapan kami pada pemerintah ataupun stakeholder olahraga khususnya sepak bola ya, bisa memberi dukungan kepada para pelaku-pelaku pembinaan usia dini yang ada di Aceh itu.
0: Nah tadi juga Abang sempat mention kalau ada beberapa kompetisi yang Abang temanin atau dampingin anak-anak atau atlet-atlet muda di level internasional nih Bang. Jadi menurut Abang nih, seberapa penting Bang pengalaman kompetisi internasional nih bagi perkembangan mental atlet muda?
1: Itu sebabnya gini, itu juga sangat-sangat besar pengaruhnya untuk pengalaman. Sama seperti kita, pada saat kita main di kampung, naik ke jenjang ke kecamatan, otomatis kita level kita akan naik nih ke kabupaten, apalagi bisa main di lapangan di stadion yang bagus itu kan, main di Indonesia itu kan otomatis secara mental, secara pengalaman mereka bertambah. Jadi apalagi ini internasional. Kalau internasional ini saya melihat bagaimana mereka gini, mereka sudah, perasaan mereka sudah setara loh. Saya bisa satu bisa bertanding dengan teman-teman dari negara lain, ya kan? Tidak istilah orang Aceh itu hana gagoli, tidak gagoli kita menghadapi, ya kan? Karena kita seharusnya untuk kita sama seperti kita, kalau kita sering ketemu dengan, kita misalnya segan dengan seseorang, nggak pernah karena nggak kenal ya. Tapi sesering mungkin kita ketemu, kita kan secara mental sudah nggak ini lagi. Begitu juga dengan sepak bola, menurut saya ya. Sering-sering kita ketemu dengan tim-tim besar, tim-tim bagus, misalnya seperti di tim-tim di turnamen-turnamen luar negeri lah. Mereka kan merasa begitu mereka pulang, mereka ada satu kebanggaan, ada satu nilai yang mereka anggap, oh saya sudah internasional. Jadi karena main bola juga mental kan.
0: Iya benar.
1: Mentalitas ini penting sekali. Jadi jangan sampai nanti sebelum bertanding udah kalah itu kan. Lihat pemain dengan kostumnya bagus, jersey-nya bagus, sepatunya semua, kita aja sudah kalah. Gitu kan. Udah jatuh mental istilahnya. Nah, makanya ini juga penting sekali. Jadi pembinaan usaha dini ini tidak bukan hanya melatih skill ya, basic skill, tapi juga perlu membangun karakter, mentalitas pantang menyerah. Nah, ini juga.
0: Okay.
1: Kalau saya pikir pengalamannya luar biasa, pengalaman internasional penting sekali.
0: Okay. Terakhir ini Bang, Abang apa yang pengen Abang sampaikan nih Bang untuk atlet-atlet muda di luar sana yang mungkin lagi bimbang, lagi ragu, dan mereka tuh pengen serius untuk menekuni dunia sepak bola nih Bang?
1: Saya pikir saya hanya bisa menyampaikan berdasarkan pengalaman yang saya miliki, dan juga saya pernah ikut, seperti saya sampaikan tadi, ikut beberapa event di nasional baru internasional ya, saya dampingi. Kita sesungguhnya itu sama, artinya sama, manusia itu sama, apalagi di usia dini ini kan skill mereka ini hampir-hampir 11-12 lah, nggak begitu jauh ya. Tapi yang membedakan kita itu adalah pertama disiplin. Kita penting sekali disiplin. Misalnya kita berlatih harus konsisten. Misalnya berlatih jangan sampai ada program pelatih, program yang disampaikan oleh pelatih, kita nggak bisa kita serap semua ilmunya, ya kan? Kemudian kurang disiplin. Kalau misalnya dibilang jam 3 kita mulai latihan, jam 3.15 kita masih kayak kerspat kan. Atau seharusnya kita kan setengah jam sebelum itu sudah hadir di lapangan. Ya kan, sudah di lapangan, disiplin. Kemudian juga tidak cukup hanya materi dari pelatih. Harus ada tambahan misalnya ini dari si atlet itu sendiri. Saya ini atlet loh, atlet sepak, saya ingin mimpi saya bikin jadi profesional. Ya harus ambil apa namanya waktu lah. Misalnya di luar itu kita tingkatkan stamina kan, dengan jogging, lari-lari. Kemudian juga kalau nggak ada pelatih di luar jam latihan, kita juga sendirilah berlatih sendiri. Jadi tidak cukup hanya ilmu itu dari pelatih saja. Jadi kalau memang kita sudah ingin jadi pemain profesional, harus serius. Yang pertama harus serius, disiplin, serius, dan konsisten. Insya Allah apa yang kita buat secara istilahnya kerja keras itu tidak mendustakan hasil kan. Betul-betul kita kerja keras untuk meraih mimpi, saya yakin tidak ada yang sulit. Insya Allah. Dan itu harapan saya kepada anak muda, berlatih terus ya, kemudian tingkatkan disiplin, kemudian tingkatkan ilmu. Sekarang kan mudah sekali. Kalau misalnya hanya di HP dia bisa lihat bagaimana sih tes skill, semua ada. Mm-hmm. Ada buku-buku panduan, drill, ada apa namanya, video-video singkat terkait dengan teknik-teknik dasar ya. Mm-hmm. Nah, semua tinggal kita saja, jangan sampai kita menggunakan api ini hanya untuk main game yang yang tidak ada manfaat bagi kita kan. Itu dialah, galilah ilmu di sana, banyak sekali ilmunya.
0: Oke. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bang Zahir. Luar biasa teman Pro 2, banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapat tentang tadi udah ngobrolin piala dunia yang bisa jadi motivasi atlet muda Indonesia, juga untuk atlet Aceh, dan pengalaman-pengalaman dari Bang Zahir luar biasa, cukup banyak ternyata. Itu bisa jadi pedoman dan juga motivasi buat atlet muda terutama yang pengen menekuni sepak bola. Terima kasih Bang Zahir Umardi atas waktunya ya hari ini, dan berbagi dan sharing-sharing juga inspirasinya, dan terima kasih juga atas waktunya. Tetap semangat dan buat teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita bakal kembali lagi di Deep Talk berikutnya hanya di Pro 2 RRI Banda Aceh. Terima kasih Bang Zahir. Ya, semoga ya, kita bisa bertemu di waktu yang lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pada. Selamat pagi teman produk.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gak terasa ya udah mau masuk di jam 10. Ini tandanya Tamlika harus pamit dari pada edisi kali ini tanggal 22 Mei 2026. Seperti biasa ya, Tamlika udah menemani kamu dari tadi jam 6 ya, dari jam 5 sebenarnya sampai sekarang udah mau di jam 10. Next, Tamlika bakal muterin satu hits dari Lays and Liam Amadeo, Undangan, untuk menutup perjumpaan kita di pagi kali ini. Langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh, Tamlika pamit. Wassalamualaikum, bye-bye.

Oke, teman Pro 2, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Berikut ada informasi, ada beberapa cara menjaga kesehatan saat cuaca panas ekstrim, ya. Nah, untuk teman Pro 2 yang terus stay tune, di mana cuaca yang ekstrim itu bisa berbahaya bagi kesehatan, itu terutama jika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup dan banyak beraktivitas di luar ruangan saat panas terik. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim agar kita tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Caranya, salah satu, kita harus terhindari atau cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis lainnya. Pakai topi atau payung saat di luar ruangan untuk menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Memakai pakaian yang berbahan ringan dan longgar. Hindari menggunakan pakaian berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan saat jam 11 sampai jam 3 siang. Gunakan tabir surya dengan minimal 30 SPF pada seluruh kulit. Dan selalu juga sediakan botol semprot air yang dingin di dalam kendaraan. Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, demikian informasi tips ya yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat, tetap menjaga kesehatan di cuaca yang ekstrim.

teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Talk ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Hai teman Pradua, yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104

0: off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi buat teman Pro2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali, bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan

permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun, sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, dimana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro 2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro 2, itu dia sekilas informasi yang sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan, semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, nggak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

0: bisa.
1: Oke teman Produa, dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,8 MHz. Hahaha, miliknya Juice Luisi ya, yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi, di mana untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur hari ini jatuh pada jam atau pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan mendengarkan dulu sejenak untuk lagu-lagu Islam yang sudah kupilihkan di 92,8 MHz. Ada miliknya Tiri, tak sanggup aku

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Fecun ya di 98.4 MHz, itu dia lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita nih teman Perdua ke siang ini ya. Dan juga untuk informasi di pukul 14 nanti ada top 20 lokal bareng aku Juli yang pastinya. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan 20 lagu terbaik lagu kesayangan kamu mudah-mudahan masuk gitu ya. Baik, kita tinggalin tekan untuk lagu-lagu islami. Kembali lagu-lagu hiburanku hadirkan. Di sini juga ada miliknya siang ini yang sudah kupilihkan teman Pro 2. Agnes Monica dengan Sebuah Rasa.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Oke, teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi kupilihkan di hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat ibu-ibu rumah tangga yang biasanya selalu protektif bahwa banyak banget loh manfaat rebusan dari si daun sirih katanya untuk kesehatan. Benar banget, memang banyak manfaat. Tapi ada efek sampingnya juga kalau kita salah takaran, kalau kita konsumsinya berlebihan. Kira-kira apa efek sampingnya ya, teman Pro2 ya? Langsung aja. Di sini yang pertama bisa potensi kanker mulut karena mengunyah daun sirih itu bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia termasuk mulut dan gigi. Kendatinya saat dikonsumsi dengan cara dikunyah, daun sirih itu merangsang pelepasan bahan kimia aktif tertentu seperti katekolamin. Nah, jika berinteraksi dengan pinang dan jeruk nipis, bahan kimia tersebut dapat bereaksi dan berpotensi menyebabkan efek samping serius seperti kanker mulut dan juga esofagus atau kerongkongan, ya, gangguan tenggorokan. Baik, untuk yang kedua di sini kecanduan atau euforia. Di sini juga perpaduan daun sirih, biji pinang, dan tembakau dalam jumlah banyak pun bisa berpotensi membawa efek samping bagi tubuh, termasuk pusing, tremor, psikosis, atau gangguan mental yang ditandai sulit membedakan imajinasi dan kenyataan. Oke, untuk komplikasi yang berikutnya adalah adanya gangguan pada ibu hamil dan janin. Jadi pada bumil dilarang untuk mengkonsumsi namanya sirih gitu ya, yang dicampur pinang dan juga kapur. Oke, dan untuk efek samping yang berikutnya bisa menyebabkan gatal pada bagian vagina. Dan untuk yang terakhir juga agak gangguan dari pencernaan. Jadi teman Pro2, sebenarnya memang ada manfaat semua-semuanya dari daun-daunan atau rebusan daunan. Tapi kalau kita berkonsumsi berlebihan, jadi itu akan berdampak negatif atau ada efek sampingnya. Jadi cukup takarannya secukupnya aja, konsumsi secukupnya aja juga, jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu pasti ada dampak buruknya untuk kesehatan kita. Demikian informasinya dan semoga bisa kamu terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Oh gitu sih mikirnya, serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kita Mampro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz. Jadi pukul 14 itu artinya berikut kita akan mengikuti Top 20 lokal bersama Pro 2 RRI Banda Aceh, tentunya bareng aku Juli.
1: Indonesia Top 20, 20 tangga lagu Indonesia di 9.

0: Kepulauan Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di sebelah produk Kepala PKHS ya. Dimana untuk minggu ini siapa sih yang ada di runner up? Pasti penasaran banget ya. Sebelumnya kita memasuki ke runner up, kita juga sapa-sapa dulu yang ada di posisi 20 untuk minggu ini. Ada siapa? Kejo dengan Ya Sudahlah 20.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart.

0: posisi 19 masih sama Dian ya, yang sudah mengantarkan kita nih teman Pro 2 ke pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ya pastinya tetap stay tune buat teman Pro 2 semuanya, karena untuk lagu-lagu terbaik kamu ada di minggu ini, di kesempatan siang ini. Kok di kesempatan hari ini di posisi 18 David dengan Tak Setara.
1: 18.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kelas.
1: Juga teman perdua tadi di posisi 16 sedang meriu dengan salah kaprah, di 17 juga tadi ada lagu darinya Deadlift Terserah gitu ya. Keren-keren sih sebenarnya lagu-lagunya ya. Oke, langsung aja. Mereka juga sudah bertahan lama banget sih sebenarnya, untuk minggu ini ada 13 minggu sudah bertahan gitu ya di chat ini ya. Rata-rata sih hampir 13 mingguan udah lagu ini di chat gitu ya. Oke, langsung aja untuk berikut di posisi 15 ada siapa? Dit Bill ya. Jangan Terserah. Kemarin itu juga ada di posisi 13, untuk minggu ini posisi 15. Langsung aja deh kita dengar.
0: 15.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Luar biasa.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke teman pro, dari manapun kamu berada, yang terus stay tune di 92.6 MHz. Tadi di nomor posisi 11 ada Andre Telo dan featuring Friend dengan teman terbaik untukmu. Bukan teman ya, terbaik untukmu, yang sedang mengantarkan kita pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Tentunya lagu-lagu hiburan terus kita dengarkan di 20 lagu terbaik untuk minggu ini dalam lagu-lagu Indonesia yang pastinya ya. Langsung aja posisi 10 ada siapa? Gigi Dabar dari 10.

Christiana Beauty Star featuring Raisa dengan Rainbow atau Pelangi ya. Lagu ini juga sempat sudah di posisi 9 kemarin dan hari ini di posisi 10 ya. Nah, untuk teman Prodo dimanapun kamu berada dan terus stay tune. Untuk lagu-lagu hiburan tentunya lagu-lagu pilihan favorit kamu semuanya yang masuk ke 20 lagu terbaik untuk minggu ini ya. Langsung aja di posisi 8 ada siapa? Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood, Fleetwood,

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. 5.

itu dia lagu yang sudah kita pilihkan ya. Di posisi 3 ada Budi Doremi dengan Ingat Dirimu Lagi. Posisi 2 ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Di posisi runner-up ada Siapa Kita Dengar setelah lagu yang ini. 2

Top 20 lokalnya yang sudah aku hadirkan 20 lagu terbaik untuk minggu ini. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu. Aku pamit ya, karena sudah di penghujung waktu. Insya Allah jumpa di waktu dan juga ada kesempatan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Top 20 International Songs of this week. Pro 2 Top 20 International Songs of

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Ini dia International Top 20 edisi minggu ini, teman Pro 2. Sudah kita putarkan Tilly Bird Shouting Eyes. Ini lagunya gak main-main ya, teman Pro 2. Gimana tuh kak? Soalnya gak naik dan gak turun juga, teman Pro 2. Kenapa sih masih di posisi ke-20 ya, sama kayak minggu lalu? Dan lagu ini sudah berada di top chart selama 13 minggu, teman Pro 2. Sama kayak posisi ke-20, di posisi ke-19, lagu ini gak naik dan gak turun juga. Coba tebak dulu kalau kamu ngikutin pantauan top 20 di edisi minggu lalu, pasti ketebak deh, teman Pro 2. Dia si Ko featuring Lailas. Gimana cara bacanya, teman-teman? Duet
1: 19.

0: Itu dia teman Pro 2 di posisi ke-18 minggu ini, Possession dari Melanie Martinez teman Pro 2. Turun satu angka di minggu lalu, menempati posisi ke-17 dan sudah bertahan selama 13 minggu. Naik lagi kita teman Pro 2 di posisi ke-17 minggu ini, Void by Alan Walker featuring Sorana.
1: 17.

0: itu dia teman para dua di posisi ke-15 minggu ini. Sebelumnya tadi di posisi ke-16 nggak naik dan keturun juga, sama seperti di minggu lalu ya teman para dua, Running to Future by Zero Best One. Dan yang sedang kamu dengarkan ini teman para dua adalah lagu dari Ella Longley, Dandelion. Kita naik ke posisi ke-14 teman para dua. Wow, di posisi ke-14 ada Nick Jonas, Gut Punch, di minggu lalu ya menempati posisi ke-15, naik minggu ini satu angka. Di posisi ke-13 nggak naik dan nggak turun. Wah, ini bisa dibilang sih angka cantik ya teman para dua, soalnya di top chart terdatanya 13 13 13, artinya 13 sama kayak minggu lalu, sudah bertahan selama 13 minggu juga. Dan di minggu ini berada banget, pas banget ya, berada di posisi ke-13, yaitu abang kita Charlie Puth, Beat Yourself Up. Posisi ke-12 nanti dulu kita spill, tapi kita dengerin dulu di posisi ke-14 ini dia Nick Jonas, Get Punch. 14 14 14 14 14 14.
1: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

slow dan ya chill banget sih lagu ini ya teman pro 2. Sesuai dengan judulnya Midnight Glow, teman pro 2 Thomas yang lagu ini menempati posisi ke-12 turun 1 angka di minggu lalu dan sudah bertahan selama 13 minggu. Naik kita di posisi ke-11, belum masuk ke 10 besar ya teman pro 2. Lagu top 20 internasional kita yang bakalan wah, nunggu-nunggu banget nih. Kira-kira di minggu ini posisi pertama ada siapa? Sister with me. Ini dia teman pro 2, Idol featuring Skywater dengan lagunya Mono menempati posisi ke-11 ya, naik 1 angka dibandingkan dengan minggu lalu berada di posisi ke-12.

asik banget ini lagu ya teman Prahadua. Ini dia di posisi ke-10, Sweet Love, Stephen Sanchez teman Prahadua. Di posisi minggu lalu dia sih di posisi 9, turun minggu ini satu angka, gak apa-apa lah ya teman Prahadua. Yang penting masih dalam top chart.

Ayo kita naik lagi ke posisi ke-9, naik ke puncak ya teman peradua. Epping dengan lagunya Love Me More menempati posisi ke-9 minggu ini, naik satu angka dari posisi yang minggu lalu berada di posisi ke-10 dan sudah bertahan selama 13 minggu. 9.

Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb, teman Pradua, menempati posisi ke-7. Posisi ke-8 sebelumnya ada Four Seasons, teman Pradua by XG, yang menempati posisi ke-8, yang naik dan gak turun juga. Sama ini kayak di posisi ke-7, teman Pradua. Kita naik di posisi ke-6, ada Sister With by Cher Young. Di minggu lalu lagu ini menempati posisi ke-5 ya, teman Pradua. Naik di posisi ke-5 ada Such a Funny Way by Sabrina Carpenter and Here We Go. 6.

0: Gak terasa aja kita udah masuk di tangga keempat teman Pradua, Priceless by Maroon 5 featuring Lisa. Wow, saatnya masuk top 3 teman Pradua. Ayo tebak dulu, tapi di posisi ketiga ini ceritanya siapa ya? Kenapa masuk tiga besar ini lagu-lagu? Ada sih, ini termasuk lagu favorit aku. Sayang banget kenapa gak di posisi pertama ya. Tapi ya namanya siklus hidup ya teman Pradua, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di atasnya lagi. Anyway, ini dia di posisi ketiga, Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Dan di posisi kedua, I'm Feeling Alone by Justin Bieber featuring Rose.
1: Tiga.

dengerin ini jadi makin ngerasa sendiri gak sih teman berdua. Tapi kalau ada yang bilang sih lagu yang kita dengerin itu malah memanifestasi datangnya itu kejadian itu sendiri. Tahu deh itu benar apa enggak, tapi ya I'm feeling alone ya, sometimes itu juga butuh ya. Tapi kadang-kadang kalau terlalu larut ya teman berdua juga enggak baik untuk diri kita. Tapi so far lagu ini sangat amat lembut ya didengarkan di telinga kita. Karena Justin Bieber barengan berpadu dengan suaranya Rose ya teman berdua. Aduh, tinggal bawa bobo aja nih kita. Ayo teman berdua, di posisi pertama yang kita tunggu-tunggu ya akhirnya. Gak usah tebak-tebakan lagi kali ya, karena ya lagu ini emang udah legend juga teman berdua. Dan siapa sih yang gak kenal sama penyanyi satu ini?

0: 20 tanggal lagu edisi minggu ini. Semoga lagu-lagu tadi menghibur weekend kamu. Sembari menunggu kemenangan Zan Asar ya, teman peradua, kita putarkan beberapa lagu religi dan sambil kita menunggu azan asar. Oke.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Are you in heaven, teman berdua? Selamat sore. Dengan aku Salsa menemani sore ceria kamu di edisi hari ini ya, 23 Mei 2026. Feeling inside. Malam mati lampu ya teman berdua. Kira-kira malam ini mati lampu lagi gak ya? Kayaknya kalaupun mati lampu teman berdua, warkop-warkop juga pada penuh ya.

Di pukul 17 lewat 30 menit nanti aku mau ngomong sama sesuatu yang baru ya teman berdua. Yang beda dari biasanya. Biasanya kita datangkan narasumber, kita teleponin narasumber, tapi kali ini beda teman berdua. Ya, doakan lancar ya. Kita bakal ngobrol tipis-tipis seputar World Cup ya teman berdua, Piala Dunia.

0: Radio.
1: Teman Pro 2, stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
0: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: teman-teman Pro2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

semangat banget kalau dengerin lagu-lagu World Cup ya teman Pradua. Dan sekarang aku mau ngobrol sama sesuatu yang spesial. Ini bisa dibilang orang gak sih? Tapi teman Pradua ya, ini pertama kalinya dan aku first time ini bakalan ngomong sama AI ya. Kira-kira berhasil gak ya? Tapi semoga berhasil ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Kira-kira mau dijawab gak ya teman Pradua? Oke, dia jawabnya lewat teks loh teman Pradua. Waalaikumsalam, selamat sore juga katanya. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya teman Pradua, kita bakal bahas judul World Cup 2026 Hype Check, siapa yang bakal FYP duluan. Dan emang kalau ngomongin World Cup ini teman Pradua ya, semuanya pada gembira gak sih? Oke, teman Pradua, kita mau bahas tentang World Cup. Dan setiap Sabtu ini insya Allah ya, tiap weekend ya teman Pradua. Anyway, kita ngomongin siapa yang bakal FYP duluan buat FIFA World Cup 2026 ini. Sekarang ada 3 level hype yang lagi naik katanya teman Pradua ya. Jadi AI ini ngasih tahu aku kalau yang 3 level hype ini ada pemain, yang kedua ada timnas, dan yang ketiga ada side story internet culture katanya. Dan teman Pradua, yang paling gampang meledak di TikTok atau Reels menurut Vibe sekarang itu adalah Mina Yamal. Itu aura wonderkid plus skill clip friendly. Satu trivela atau pass absurd langsung jadi edit 10 juta views loh teman Pradua. Dan gimana ya kalau ngomongin soal World Cup, pasti kita juga mikirin lagu ya kan. Sekarang juga apa ya, TikTok itu di mana-mana, karena Gen Z ini enggak lepas sama TikTok dan jogetnya ya. Oke, teman Pradua. Dan sebenarnya kita tuh juga mau tahu lebih lanjut gimana World Cup ini hype check-nya dan siapa yang bakal FYP duluan. Anyway, aku putarin satu lagu ya, Jungkook of BTS Fahad Al-Kubaisi, supaya ya makin seger lagi. Kita akan lanjut. Stay tune teman Pradua di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Ayo.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Sekarang ya, kita udah ada beberapa pertanyaan dan dari World Cup sendiri, hype check siapa yang bakal MVP duluan ya kan teman Pro 2. Wow, ini sih bakal jadi momen banget ya, apalagi buat Gen Z. Tapi kita akan langsung aja coba cari jawabannya.
1: Kalau ngomongin siapa yang bakal FYP duluan, buat hype FIFA World Cup 2026, sekarang ada beberapa kubu yang lagi panas banget di timeline. Yang paling sering muncul, Spain National Football Team, karena generasi muda mereka lagi overpowered. Nama kayak Lamine Yamal bikin edit TikTok gampang meledak. Banyak prediksi juga naruh Spanyol sebagai favorit juara. France National Football Team, aura final boss-nya masih kuat gara-gara Kylian Mbappe. Bahkan market odds sempat ngefavoritin Prancis buat juara. Argentina National Football Team, kalau Lionel Messi fix tampil, algoritma pasti auto nostalgia mode. Klip Last Dance Messi bakal banjir FYI. Portugal National Football Team, fanbase Cristiano Ronaldo masih monster. Bahkan sebelum kick-off pun edit One Last Mundial udah gampang viral. Tapi kalau ngomong soal pure internet hype plus edit velocity, saat Lamine Yamal, Mbappe 3, Messi Nostalgia Arc 4, Ronaldo Farewell Arc itu paling rawan takeover FYP duluan. Lucunya di Reddit malah banyak yang bilang hype World Cup 2026 sekarang terasa sepi. Tapi mereka juga yakin begitu match pertama mulai, internet bakal langsung gila lagi. Dan soundtrack juga mulai bikin rame timeline. Lagu Dreamers dari Jungkook tiba-tiba viral lagi gara-gara fans bandingin sama anthem baru World Cup.
0: Wow, kita juga mau dengar, bahas dong negara dengan jersey paling keren. Karena jersey ini ya teman Pro 2 bisa dibilang kayak fashionnya football ya. Pasti ada yang ikonik dari setiap negaranya juga, dari warnanya, modelnya, ya gitu aja ya. Okay.
1: Kalau bahas jersey timnas paling keren, ini udah masuk perang selera. Tapi ada beberapa negara yang hampir selalu menang aura, baik jersey home maupun away, yang paling sering disebut GOAT Jersey World Cup. Japan National Football Team. Image Jepang tuh spesialis jersey anime protagonist energy. Desain mereka sering ngambil inspirasi budaya Jepang, origami, samurai, manga vibe, sampai glitch aesthetic. Makanya gampang viral di TikTok and edit football. Fans juga suka karena biru khas mereka langsung recognizable. Desain berani tapi tetap clean, cocok dipakai casual, bukan cuma buat nonton bola. Nigeria National Football Team image. Nigeria 2016 literally bikin internet meledak, sampai dianggap lebih kayak streetwear collab daripada jersey bola. Ciri khasnya, pattern neon hijau yang liar, vibe afro-futuristic, dipakai non-football fans juga. Masih banyak yang bilang ini salah satu jersey World Cup terbaik sepanjang masa. Argentina National Football Team image. Kalau Argentina itu menang di Legacy Aura, garis biru putih mereka simple banget, tapi selalu kelihatan mahal. Efek Messi bikin jersey ini, otomatis nostalgia, gampang iconic, kelihatan clean di kamera and edit. France National Football Team. Image Prancis sering main di desain minimalis, tapi elegan. Aura Fashion Week mereka kuat banget, cocok sama image Paris and Mbappe. Biasanya, warna navy mereka kelihatan premium, detail emas sering bikin classy. Gampang masuk outfit streetwear. Mexico National Football Team. Image Mexico to underrated monster. Mereka sering masukin motif Aztec Mesoamerican ke jersey dan hasilnya selalu niat banget. Away kit hitam mereka sering jadi rebutan karena kelihatan sangar, motif tribalnya detail, vibes concert merch plus football. Kalau versi internet consensus, paling artistik Japan, paling hype Nigeria, paling iconic Argentina, paling luxury France, paling streetwear Mexico. Dan jujur, jersey Jepang Nigeria itu paling rawan jadi outfit nongkrong daripada jersey bola.
0: Wow, kita bahas jersey udah, emang karakteristiknya juga beda-beda ya teman Pro 2. Anyway, bahas juga dong tren lagu resmi alias theme song Piala Dunia 2026. Karena tiap fasenya pasti ada yang berbeda dan kita nungguin banget lagu-lagu ini pastinya.
1: Trend theme song World Cup 2026 sekarang lucu banget karena internet lagi ngalamin perang tiga generasi anthem. Era lagu World Cup harus stadion banget. Orang masih susah move on dari This Time for Africa, Waving Flag, Dreamers. Lagu-lagu itu dianggap punya chorus gampang diteriakin. Vibe Stadion, Energy Nasionalisme Pesta, kokok buat montage goal and edit TikTok. Makanya benchmark sekarang jadi brutal banget. Bahkan Reddit banyak bilang 2010 terlalu legendaris, jadi semua anthem setelahnya terasa kalah. World Cup 2026 sekarang lebih kaya, global playlist. FIFA 2026 ternyata gak cuma fokus ke satu anthem, tapi bikin semacam album multi-genre global. Line-up-nya campur, Latin pop, Afrobeats, K-pop, country, EDM pop. Karena hostnya juga tiga negara, United States, Mexico, Canada. Jadi musiknya dibuat lebih international algorithm friendly. Lagu yang paling dibahas sekarang, Die Die. Die Die dari Shakira plus Burna Boy Image. Ini official song utama FIFA 2026. FIFA bilang lagunya dibuat-buat nangkep Global Spirit World Cup dan bahkan royaltinya dipakai untuk education fund. Kenapa hype? Shakira itu udah identik sama World Cup. Burna Boy bawa Afro Beats yang sekarang lagi global banget. Musik Latin plus Afro memang paling gampang viral di short video. Tapi internet kebelah dua. Kenapa banyak yang bilang anthem sekarang kurang nendang? Banyak fans merasa anthem 2026 terlalu polished, corporate, dibuat-buat playlist Spotify, kurang stadion chant. Komentar yang sering muncul, open quote, kedengeran kayak iklan mobil, close quote serious, ini literally muncul berkali-kali di Reddit. Orang sekarang pengen anthem yang bisa diteriakin rame-rame, punya hook emosional, langsung bikin kebayang selebrasi goal, bukan cuma lagu pop bagus. Faktor TikTok sekarang jauh lebih besar. Dulu anthem sukses karena TV and radio, sekarang anthem sukses kalau dipakai edit Mbappe, masuk transition jersey, jadi audio called celebration. Dipakai meme kalah penalti. Makanya lagu kayak Dreamers malah hidup lebih lama di internet. Banyak fans sekarang nostalgia dan bilang vibe-nya lebih World Cup banget dibanding anthem baru. Yang menarik, FIFA sekarang bikin Cinematic Universe Music 2026. Beda karena ada official album penuh, opening ceremony ala Super Bowl, halftime show final pertama dalam sejarah World Cup. Artinya World Cup makin mirip. Open quote. Gabungan olahraga plus festival musik global plus culture event, close quote. Dan jujur, itu cocok banget sama era FYP sekarang.
0: Wow, emang sekarang itu ngomongnya FYP ya teman pro 2. Dulu mana ada TikTok-TikTok ya kan, lagu yang lagi hype. Sebenarnya era Jungkook itu udah hype banget sih. Tapi kalau emang lagunya Shakira ya kan teman pro 2, itu emang badass banget bisa dibilang. Anyway, karena ini udah apa ya, eranya memang berbeda ya teman peradua. Ya semakin modern ya kan teman peradua. Jadi orang-orang juga tentunya semakin apa ya, ini tuh benar-benar jadi pesta internetnya juga. Anyway, aku mau nanya juga pemain muda yang bakalan diprediksi viral ya, bakalan tren naik melejit di TikTok atau Instagram selama turnamen. Kira-kira siapa ya? Mungkin kamu juga udah ada pertanyaan sendiri ya teman peradua, atau emang udah ada feeling, ah ini pasti akan apa ya, FYP terus-terusan di tempat aku nih, atau ada tapi kita coba tanya jawabannya apa.
1: Kalau ngomongin pemain muda yang bakal take over TikTok and Instagram selama World Cup 2026, biasanya bukan cuma soal skill. Yang bikin viral itu kombinasi aura edit, celebration, hairstyle, face card, clutch moment, kokok buat sigma edit, gampang jadi meme. Dan ini beberapa nama yang paling rawan meledak. Lamine Yamal Image. Ini kandidat nomor satu buat jadi main character World Cup. Kenapa? Skillnya absurd, masih super muda, gaya mainnya cocok buat 10 second edit, gampang bikin klip viral tiap sentuhan bola. Internet suka pemain yang, open quote, kelihatan effortless, close quote, dan Yamal punya itu banget. Banyak preview World Cup 2026 bahkan naruh dia sebagai calon breakout face of the tournament. Endrick Image. Kalau Brazil jalan jauh, Endrick bisa jadi monster algoritma. Auranya, striker Brazil classic, emotional celebration, highlight, gampang cinematic, fan edit, Brazilian wonder kid, udah banyak banget. Bahkan komunitas Reddit berkali-kali nyebut Endrick sebagai calon breakout tournament. Kenan Yıldız, image dark horse internet favorite. Kenan punya face card kuat, teknik elegan, vibe mysterious bowler, kokok buat slow motion edits. Fans bola online udah mulai naruh dia di tier next aesthetic football star. Nico Pass image. Kalau Argentina kasih dia panggung besar, selesai narasi yang bikin dia gampang viral. Penerus Messi, teknik smooth, wajah kalem ala football cinema, cocok buat edit lagu slow reverb. Beberapa media dan fans Reddit juga nyebut Nico Paz sebagai calon breakout utama World Cup. Leonard Carl image. Ini tipe pemain. Open quote. Siapa nih bocah? Close quote. Lalu seminggu kemudian semua edit TikTok pakai dia. Dia lagi naik cepat banget dan baru masuk skuad World Cup Germany tahun ini. Kalau dia bikin satu gol penting dari bangku cadangan, langsung jadi cult hero internet edit cold old youngster auto muncul. Image Due punya gaya main yang flashy, freestyle-like, kokok buat skill compilation. Dan pemain Prancis biasanya gampang viral karena jersey France selalu clean, lighting stadium plus warna navy, mereka bagus di edit. Namanya juga sering muncul di daftar breakout picks komunitas bola online. Nash kandidat internet darling lainnya, yang juga rawan takeover reels TikTok, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Antonio Nusa, Estevan Willian, Arda Güler, Safi Simons. Nama-nama itu konsisten muncul di prediksi breakout World Cup 2026 dari media dan komunitas fans. Kalau versi algoritma TikTok, paling gampang viral edit. Lamine Yamal, paling cinematic. Nico Paz, paling aura. Kenan Yıldız, paling hype celebration. Endrick, paling siapa nih breakout. Leonard Kahl. Dan jujur, satu gol volley di World Cup bisa langsung ngubah bokah random jadi open quote, new football heritage unlocked, close quote.
0: Wow, makasih banyak ya infonya.
1: Sama-sama seru juga bahas World Cup plus budaya internet sekarang. Karena hype-nya bukan cuma soal bola lagi, tapi juga jersey, edit TikTok, anthem, sampai aura pemain. Semoga...

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil

0: dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kencutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile guncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Teman terbaik.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

itu menjadi atrafa asabi'ihi a'la uznaihi wa'idhamahu rahmatai uznaihi warahatahu mankibaihi lil itubahi. Jadi penjelasan saya adalah lalu yaitu masalah rukun salat takbir. Dalam takbir ini dianjurkan wajib kita mendengar seluruh kata-kata Allahu Akbar. Karena apabila seorang salat waktu dia ucap kalimat Allahu Akbar, hurufnya ada yang tidak terdengar, ini tidak sah takbirnya. Makanya setiap orang mengucap kalimat Allahu Akbar, dia harus mendengar dengan telinganya mulai daripada alif sampai teruk kepada ra. Kalau misalnya dia berkata dalam hati, ini tidak dinamakan takbir. Makanya takbiratul ihram di sini wajib mendengar oleh diri orang yang mengucapkan. Dan waktu mengucap kalimat takbir itu disunatkan jazam ra-nya. Artinya Allahu Akbar itu jangan hidup ra-nya. Jangan kita bilang begini, Allahu Akbaru, jangan ru, Allahu Akbar. Jadi sunat di mati hujung, jangan dihidupkan ra kalau kita membaca takbir dalam salat. Dan disunatkan angkat kedua tangannya. Tangan yang kita angkat terbuka, jangan tertutup, setentang dengan dua bahu kita. Ini angkat tangan dalam salat, ini hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i, bukan wajib, sunat. Dan yang disuruh dengar sama telinga kita seluruh rukun qauli, bukan takbir saja. Misalnya kita membaca tasyahud, membaca Fatihah, semua bacaan dalam salat yang sifatnya rukun ini wajib kita perdengarkan pada telinga kita. Tapi kaitannya telinga orang yang masih bagus, misalnya orang tuli, dia tidak mendengar kalau mengucap kalimat takbir. Ini jangan sampai besar sekali suaranya karena mengganggu orang. Karena orang yang tuli walaupun suaranya besar, dia tidak mendengar. Makanya ukurannya, ukuran orang yang biasa yang telinganya bagus, kalau diucap seperti itu dia mendengar. Itulah ukurannya. Dan keadaannya tidak keadaan ribut. Karena kalau keadaan ribut, misalnya angin kencang, kalau ucapan takbir kita ini kadang-kadang kita tidak dengar sendiri, alasannya karena ribut. Jadi kalau keadaan ribut, kita tetap mengucapnya jangan terlalu besar, pas untuk mendengar kita sendiri. Jangan nanti keadaan ribut kita besarkan suara takbir, jadi terganggu orang yang lain yang salat berjamaah. Masing-masing takbir mendengar pribadinya masing-masing. Kecuali yang sunat takbir besar suara jihad, yaitu imam. Imam sunat bacaan takbirnya jihad, artinya membesarkan suara sampai kedengar sama makmum. Tapi kalau makmum, cukup didengar takbir itu oleh telinganya sendiri, jangan didengar oleh orang lain. Kemudian rukun salat yang ketiga yaitu qiyamun qadirin,
berdiri bagi orang yang puasa pada sembahyang fardu. Kalau misalnya kita melakukan salat sunat, ini hukum kita berdiri bukan hukum rukun sunat kita berdiri. Jangan sampai nanti kita mau melakukan salat sunat misalnya, mau duduk, boleh. Kalau kita berdiri alangkah bagusnya. Tapi kalau salat fardu, ini jangan kita duduk. Bagi orang yang mampu berdiri, jangan duduk salat fardu. Jangan nanti kita seolah-olah ada keonzoran, padahal tidak ada. Ini bagi orang yang puasa dilarang duduk dalam salat fardu. Mesti ia berdiri. Berdirinya tegak. Artinya jangan sampai bungkuk. Kecuali orang yang sudah tua, memang bungkuknya dia. Tapi kalau kita belum masanya bungkuk, ini kita tetap berdiri tegak dalam salat fardu. Dan bagi orang yang lemah, artinya suka, wali ajizin, syakka alaihil qiyam, salatu qa'idan. Bagi orang yang lemah, yang sukar atasnya berdiri, kalau dia berdiri tidak sanggup, ini boleh salat fardu keadaan duduk. Alasannya apa? Karena dia lemah, tidak sanggup melakukan salat yang fardu secara berdiri. Ini diizinkan oleh hukum. Tapi bagi orang yang ada kemampuan, janganlah salat fardu sambil duduk. Karena kalau duduk tidak sah salat bagi orang yang mampu berdiri. Tapi kalau orang yang tidak mampu, di sini boleh salat duduk. Bahkan kalau tidak mampu duduk, boleh kita salat berbaring. Salat berbaring ini seperti berbaring jenazah di dalam kubur. Artinya lembung kanan sebelah bawah, dada kita menghadap kiblat. Ini orang yang salat tidur, tidurnya mesti berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, dia salat secara lintang. Kalau lintang seperti saya jelaskan telah dahulu, kepalanya ke arah timur, kakinya ke kiblat, ditaruh bantal di bawah kepala supaya dadanya terarah ke arah kiblat. Nah, karena kalau tidak ditaruh bantal sedikit, tidak bisa salat seperti itu. Makanya kita, kalau kita keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan sakit, ini perlu untuk mengetahui tata cara bagaimana kita melakukan salat sambil tidur. Kemudian rukun sembahyang yang keempat, qira'atul fatihah kulli rakaatin, membaca fatihah tiap-tiap rakaat. Fi qiyamiha, pada berdiri. Karena ada khabar dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yakra bi fatihah kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca ia dengan fatihah kitab. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i, rukun sembahyang ini termasuk adalah yang keempat, membaca fatihah. Baik dalam salat fardu maupun salat sunat, baik salat sendiri ataupun salat berjamaah,
ini mesti kita membaca Fatihah. Jangan sampai kadang-kadang ada orang terpengaruh dengan pergi suatu daerah, di daerah tersebut tidak membaca Fatihah, sehingga kita ikut-ikut. Ini jangan. Karena rukun sembahyang di sini adalah membaca Fatihah sesuai dengan hadis Syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Fatihah ini dibaca seluruh rakaat sembahyang. Kalau sembahyang 4 rakaat, 4 jumlahnya Fatihah. Kalau salatnya 2 rakaat seperti subuh, 2 kali Fatihah. Tergantung jumlah rakaat yang kita lakukan. Setiap rakaat dianjurkan membaca Fatihah. Kemudian waktu kita membaca Fatihah ada kaitannya ma'a basmalatin, beserta membaca basmalah. Fa innaha ayatun minha, maka bahwa sungguhnya basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca ia akan basmalah summal Fatihah. Jadi bagi kita yang bermadhab Imam Syafi'i, wajib waktu kita membaca Fatihah dengan membaca basmalah. Sehingga di sini disebutkan wa'addaha ayatan minha, dan basmalah tersebut satu ayat daripada Fatihah. Makanya orang yang membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ini termasuk kurang satu ayat. Kalau kita membaca Fatihah tidak membaca basmalah, ayat Fatihah kurang satu. Kalau kurang satu ayat, bacaan Fatihah kita wajib kita ulang kembali. Kalau kita tidak mengulang kembali, tidak sahlah salat kita. Dan ada hadis juga tentang baca basmalah ini. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu baca dengan Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim." Makanya kaum muslimin yang terhormat, jangan terasa berat di lidah kita untuk menyebut bismillah sama bacaan Fatihah. Misalnya kita pergi ke Mekah, imam di Mekah, kita yang dengar tidak membaca Fatihah. Tapi bukan tidak membaca, saya pernah tanya dulu, mereka itu bilang ada dibaca secara kecil suara. Tapi kalau ada dibaca kecil suara boleh, karena membaca basmalah besar suara sunat hukumnya. Yang mesti ada baca basmalah, walaupun kecil suara boleh. Tapi kalau tidak membaca basmalah, ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak sah kita mengikut imam yang imam tersebut betul-betul tidak membaca basmalah, baik secara jihar ataupun secara sir. Tidak dia baca kecil suara dan tidak dia baca besar suara. Kalau sama sekali tidak ada, ini menurut mazhab Syafi'i tidak lengkap bacaan ayat Fatihah. Kalau tidak lengkap, makanya bacaan Fatihah itu tidak sah.
kalau tidak sah, tidak sahlah salat kita. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, para pendengar Radio Baitul Rahman, ini kita tetap kita lakukan membaca basmalah waktu membaca Fatihah. Kalau membaca auzubillah, itu hukumnya sunat. Karena kita sebelum membaca ayat Fatihah yaitu bismillah, disunatkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sunat bacaannya. Menye bismillahirrahmanirrahim itu sudah kategori wajib, karena Fatihah ini merupakan rukun salat. Dan ada kaitan lagi bacaan Fatihah karena banyak syaratnya, beserta seluruh tasydid yang ada pada Fatihah. Kalau misalnya kita membaca Fatihah yang ada tasydidnya tidak kita tasydid, ini tidak sah juga bacaannya. Jumlah tasydid dalam Fatihah wahya arba'atu arba'u asyarah. Dianya tasydid itu 14 tasydid. Jumlah tasydid dalam Fatihah ini mulai bismillah sampai waladdallin jumlahnya 14. Kalau satu tasydidnya saja tidak dibaca, batal. Makanya diulang lagi Fatihah. Ini kita perlu serius tentang bacaan Fatihah. Bahkan kita sering-sering untuk cek diri sama orang yang ahli, suruh dengar sama mereka itu apa bacaan kita sudah pas ataupun tidak pas. Karena kalau kita tidak pernah tes sama orang lain, kita anggap sudahlah bacaan Fatihah kita sudah betul, padahal ada yang kurang. Misalnya orang sering baca iyyaka na'budu, iyyaka itu tasydid. Tapi kalau orang yang baca kadang-kadang lupa dia, ya kana budu, ya kana stain. Apalagi orang yang cepat bacaan, kadang-kadang dia tidak pakai tasydid. Ini mesti diingat, iyyaka. Ini ada tasydid. Iya kana budu wa iya kana stain. Jangan sampai tajam bacaannya. Jangan ya kana budu, ya kana stain. Ini kalau tasdidnya anda ada, bacaan Fatihah sudah rusak. Kalau kita yang sengaja, ini hukumnya haram. Kalau misalnya kita terlanjur, ini wajib diulang kembali. Makanya syarat orang jadi imam, orang yang qari. Qari di sini maksudnya betul bacaan Fatihahnya. Tapi kalau Fatihahnya salah, ini tidak bisa kita menjadi imam. Karena apa? Kalau imam tidak betul Fatihah, bagaimana makmum mengikut seorang imam? Tidak sah kita mengikut imam, imam-imam yang ummi. Makanya perlu Fatihah ini dijaga betul. Di samping kita jaga tasydid yang ada di Fatihah, beserta kita memelihara segala hurufnya. Artinya jangan sampai dalam bacaan Fatihah itu huruf yang sampai kurang huruf. Jangan. Karena dalam Fatihah itu huruf semuanya 141 huruf. Kalau di jumlah tasydid dalam Fatihah 14 tasydid. Kalau jumlah huruf 141. 141 itu tidak panjang kita baca Maliki.
Karena bacaan maliki ada yang panjang, maliki. Ada yang pendek, maliki. Ini dua-dua boleh. Maksudnya, kalau orang mau baca maliki tajam, bisa. Maliki tedeng, artinya ada alif di depan, boleh. Ha, di sini, kalau kita tidak memakai alif pada kalimat maliki, ini jumlah hurufnya 141. Kalau kita memakai alif pada kalimat maliki, jumlah hurufnya 142. Ini huruf-huruf ini yang ada sama Fatihah, kita jaga betul. Dan ditambah tasdid lagi, seperti tasdid yang saya bilang tadi, tasdid pada Fatihah jumlahnya 14. Sama dengan tasdid dengan huruf yang ada di Fatihah jumlahnya 155. Ini yang perlu dijaga bagi semua orang yang membaca Fatihah, karena sangat menentukan sah salat kita dengan tidak sah pada bacaan di sini. Kalau orang sembahyang, yang sulit adalah bacaan Fatihah. Kalau orang yang naik haji, yang ibadat yang sulit adalah tawaf. Tawaf di samping syaratnya harus ada wudu, dia jangan bergeser-geser. Bahunya jangan bergeser. Makanya ini kita di mana satu ibadat yang perlu, di situ kita tekankan kalau sama salat ini Fatihah sangat penting. Karena sulit untuk membaca Fatihah tanpa kita belajar. Kemudian di samping kita membaca, kita membaca juga menjaga juga segala makarat huruf. Di mana letak sin, di mana letak sad. Semua huruf itu masing-masing di tempat makratnya keluar. Jangan nanti kalau sad keluar sama sin sama, ini jangan. Harus ada perbedaan makrat sad dan sin supaya betul bacaan kita. Ini merupakan syarat daripada membaca Fatihah. Dan lagi tambahan lagi, syarat membaca Fatihah setelah kita menjaga makrat, ma'a riayatil mawalat, menjaga mawalat pada Fatihah. Maksud mawalat di sini, setiap kalimat yang kita baca, kalimat Fatihah itu, jangan sampai kita diam. Misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habis itu, langsung kita sambung Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diam kita. Lama diam. Sudah lama diam, baru kita sambung Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bacaan Fatihah namanya tidak mawalat, tidak beriring. Dia mesti beriring syaratnya. Jangan putus lama. Kalau kita tarik nafas boleh, tapi kalau kita diam lama, ini yang tidak betul bacaan Fatihah. Kalau misalnya seorang dia membaca Fatihah, waktu dia membaca Fatihah ada orang yang bersin ataupun dia sendiri yang bersin. Karena orang bersin kan sunat kita menyebut Alhamdulillah. Jadi kita sedang membaca Fatihah lalu bersin, kita ucap Alhamdulillah.
Ini kalau sudah diselangi oleh zikir yang lain, ini wajib diulang lagi. Makanya kalau kita sedang membaca Fatihah, jangan kita selangi Fatihah dengan zikir Al-Nabi yang tidak berkaitan dengan salat. Tapi kalau zikir itu ada kaitan dengan salat, itu nak apa? Misalnya gini, kita sedang membaca Fatihah, lalu imam membaca amin, kita menjawab amin. Ini nak apa? Kemudian kita lanjutkan Fatihah. Karena amin ini zikir yang ada kaitannya dengan salat. Tapi kalau kita membaca doa bersin, ini tidak ada kaitan dengan salat. Bagi orang-orang yang menyebut zikir yang tidak ada kaitan dengan salat, dia sedang membaca Fatihah, ini Fatihahnya diulang kembali. Karena alasannya hilang mawalah. Dalilnya seperti yang telah kita lalu kita sebutkan hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Karena Rasulullah waktu membaca Fatihah tidak pernah berhenti lama-lama. Jadi kalau kita berhenti lama-lama, inilah hilang mawalah. Ini ketentuan membaca Fatihah, supaya kita membaca Fatihah jangan sampai hilang mawalah. Bagi seorang yang diam panjang, wajib dia ulang Fatihahnya lagi dengan sebab diam panjang. Karena tanpa keodoran dia diam, ini jangan. Wala asra li syakin fi tarki harfin fa'aksara minal Fatihah. Dan tidak memberi bekas bagi orang yang ragu pada tinggal huruf, maka lebih banyak daripada Fatihah sesudah tamamnya Fatihah. Misalnya gini, kita telah membaca Fatihah sudah selesai sampai walad dhalin, lalu ada timbul keraguan dalam hati kita, tadi saya waktu saya baca Fatihah ada tinggal satu huruf misalnya, tapi ragu-ragu 50%, 50% ada perasaan tinggal, 50% tidak ada perasaan tinggal. Tapi terjadi keraguan itu setelah selesai membaca Fatihah. Kalau setelah selesai membaca Fatihah, ragu yang tadi terjadi pada kita tidak ada memberi bekas. Artinya tidak ada memberi bekas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya, kita belum selesai Fatihah, misalnya kita waktu membaca Maliki Yaumiddin misalnya, ragu kita ayat sebelum Maliki Yaumiddin, apakah saya ada tinggal huruf satu ataupun tidak, ada perasaan ada, ada perasaan tidak ada. Sedangkan kita sedang membaca Fatihah, belum selesai. Ini kalau ragu-ragu ini diulangi lagi Fatihah. Makanya bacaan Fatihah ini jangan terjadi keraguan. Kalau terjadi ragu-ragu satu huruf tinggal ataupun dua huruf, sedangkan bacaan kita sedang belum selesai, ini wajib diulang lagi. Kalau bacaannya sudah selesai, ini tak usah diulang lagi. Inilah
persyaratan yang dikandung di dalam Fatihah. Semoga kita dalam membaca Fatihah ini harus teliti. Dan mengenai ucapan amin, kadang-kadang ada orang setelah membaca habis Fatihah, aminnya tidak ada dibaca. Ini hukum membaca amin sama Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Disunahkan bagi orang yang membaca Fatihah membaca amin. Amin ini memang tidak termasuk dalam ayat Fatihah dia. Yang ayat Fatihah sampai waladhalin, amin itu bukan ayat daripada ayat Fatihah. Namun bukan ayat Fatihah itu doa. Karena dalam Fatihah tadi kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi setelah kita baca doa semuanya yang ada dalam Fatihah, ada kandungan doa, makanya diperintah sama kita membaca amin. Ini rukun salat yang keempat. Dan makmum ini, kalau imam membaca amin, di makmum sunat menjiharkan suara. Supaya apa? Suara imam dengan suara makmum serentak. Karena ada fadilat yang terasing itu. Makanya perlu kita jaga, jangan sampai imam membaca amin, kita tidak membaca amin. Ini disunatkan bagi makmum membaca amin kalau dia berjamaah bersama imam.

dan rukun selanjutnya, rukun salat yang kelima adalah ruku'un bi'inhinai bihaisu tanalu rahatahu rukbataihi. Rukun yang kelima salat adalah rukun. Rukun ini dengan mencondongkan diri, membungkukkan diri kita ke depan dengan sekira-kira dapat mencapai dua telapak tangan kita akan dua lutut. Itu ukuran rukun. Kedua telapak tangan kita dapat mencapai dua lutut. Dan disunatkan pada rukun itu menyamakan punggung dengan leher. Artinya belakang ini dengan punggung kita seperti papan yang satu. Ini yang dianjurkan. Tapi bagi orang yang tidak mampu, asal sudah dapat pegang lutut, dia condong ke depan, kira-kira tangannya dapat memegang lutut, sudah sah rukuknya. Tapi yang bagus, kalau di sini disebutkan wasunna fi ruku'i.

Tapi kalau goyang-goyang ini wajib, karena ruku wajib ada tumakninah dalam ruku. Mesti tetap anggota kita. Jangan sampai nanti orang waktu ruku tidak memegang lutut, tangannya goyang-goyang. Kalau goyang-goyang anggota, ruku ini tidak sah. Karena dianjurkan pada ruku ini merupakan rukun yang kelima, termasuk rukun fi'li, perbuatan. Harus tetap kita di dalam ruku sebentar. Jangan goyang-goyang. Kalau goyang, tidak sah ruku kita. Seluruh anggota kita dianjurkan tumakninah pada saat melakukan ruku, walaupun sebentar. Inilah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah kali depan kalau ada panjang umur kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

warahmatullahi wabarakatuh, teman pro 2 di manapun kamu berada. Saya Remlek, bersenang sekali ya bisa kembali di sesi malam kamu hingga sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman pro 2, baru saja kami mengumandangi seruan ajian Indonesia yang akan berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan untuk kami yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami temani suasana malam kamu. Untuk kamu yang memiliki kesehatan kamu mungkin masih berada di perjalanan, tetap berhati-hati yang mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh, single darinya Alvina dengan judul

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 coba kami hadirkan kembali ya, info-info aktual untuk menemani suasana malam kita semua. Dan info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, seperti diberitakan dari Banda Aceh ya. PT PLN Persero, unit induk distribusi Aceh, menyampaikan bahwa proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatera masih terus berlangsung hingga Sabtu malam. Pemulihan ini terus dilakukan pasca transmisi 275 kV Muara Bangau Sungai Rumbai akibat cuaca ekstrim yang terjadi pada Jumat 22 Mei pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat kemarin. Sebagai bagian dari upaya pencepatan pemulihan, PLN saat ini menerapkan manajemen beban di sejumlah wilayah Provinsi Aceh guna menjaga keadaan sistem kelistrikan. Manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN UID Aceh Lukman Hakim mengatakan langkah tersebut dilakukan secara terukur agar proses normalisasi jaringan dapat berjalan bertahap dan aman. Menurutnya kebijakan manajemen beban ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan selama proses pemulihan berlangsung. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik selama proses penanganan gangguan berlangsung. Selain itu pelanggan juga diminta untuk memantau informasi resmi terkait perkembangan pemulihan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak center PLN 123. Sebelumnya juga gangguan ada pada jaringan transmisi ekstra tinggi 275 kV Muara Bungau Sungai Rumbai menyebabkan berbagai sistem kelistrikan di Sumatera berdampak termasuk wilayah Aceh. PLN saat ini masih terus melakukan penormalan jaringan dan mengoperasikan kembali gardu induk serta pembangkit secara bertahap. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan kembali info-info lainnya ya. Untuk menemani suasana malam kamu, lagu-lagu hiburan kami akan hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Teman terbaik.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami temani kembali ya info-info aktual mengenai dari Banda Aceh seperti diberitakan akibat mati lampu yang sempat dirasakan oleh Pulau Sumatera ya dari sore kemarin hingga saat ini. Mungkin seperti diberitakan PT PLN Persero terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera pasca gangguan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 kilovolt yang terjadi di Muara Bungau, Jambi sejak Jumat malam. Hingga Sabtu pukul 10, lebih dari 8,3 juta pelanggan telah kembali menikmati pasokan listrik, namun sekitar 4,8 juta pelanggan lainnya masih mengalami pemadaman. Dari total 13,1 juta pelanggan terdampak di berbagai wilayah Sumatera termasuk Aceh. Direktur Utama PLN Darmawan Prasudjo mengatakan gangguan mulai terjadi pada Jumat sore dan menurutnya indikasi awal menunjukkan gangguan dipicu dari cuaca buruk yang berdampak pada sistem transmisi Sumatera. Ia menjelaskan dalam waktu sekitar 2 jam jaringan transmisi yang terganggu berhasil dipulihkan. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, lanjut Darmawan fokus pada utama PLN dalam mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya berdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Menurut Darmawan, teman Pro 2, proses pemulihan pembangkit dilakukan secara bertahap dan sistematik untuk menjaga keamanan sistem kelistrikan. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi, gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personil yang bekerja 24 jam di berbagai wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Untuk menemani suasana malam Anda, lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan. Nanti kami juga akan hadirkan kembali informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great, everything is fucking great.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 pukul 22:47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan untuk kamu mungkin yang mau istirahat, langkah baiknya sebelum istirahat bisa luangkan waktu sejenaknya. Untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraan yang masuk ke dalam garasi, jika semua kondisi sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan info-info aktual juga akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Info kali ini ya dari MotoGP, seperti diberitakan, pembalap Red Bull KTM Victory Racing Pedro Acosta menyatakan bahwa ia akan merasa terhormat jika bisa memperebutkan gelar dunia MotoGP melawan Marc Marquez, sekaligus jika ia mengalami kekalahan. Acosta dan Marquez dirumorkan menjadi rekan setim Ducati Lenovo tim pada 2027. Sebab Acosta dikabarkan meneken kontrak 2 musim dengan tim merah, dan Marquez teken kontrak baru dengan durasi 1+1. Pada 2027 nanti Acosta akan menjalani musimnya yang keempat di kelas para raja. Alhasil target menjadi juara dunia harus segera diwujudkan. Namun ia tahu misi ini tak akan mudah dengan adanya kekuatan Marquez. Dan di sisi lain, teman Pro 2, Acosta yang merupakan juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 2023 menyatakan bahwa gelar dunia MotoGP akan menjadi gelar paling berharga. Namun ia menyebut misi ini adalah soal pertaruhannya dengan diri sendiri. Dan sayangnya sejak menjalani debutnya di MotoGP pada tahun 2023 lalu, Acosta masih menanti kemenangan perdananya di kelas para raja. Saat ini ia berada di peringkat keempat klasemen pembalap MotoGP 2020 menang dengan torehan 92 poin.

0: pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Jaga malam, jangan galau, malam-malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.